Hello, Lakut. Tunggu setiap semana kau lang mut utang metin luta. Ulu mekita kau ngutin lagu September 24. Wangau kati yang kau lese anu biar pikir jamie jamie kau yok tigil lagu. Ilak tunggu so apa kita nama itu nana alat treat lagu tiak semana emo kau sunyangan itu bani kau nana alat metin luta jamie lo kau isal wilak. Ini tu tu kau nana alat metin luta. Ila tamane kalone ano roi ano gayak tukul kullang o yok amina katalon ne ana katta sama kami lak ano gani ngalo ano gani ana katta sama ne tamane ila kikta lo mina mitu na ano gani ana katta sama yok ta me ita kebo ta me tu sam ne lo me yugut ta ko salo me yemi ikum makutit green energy na katta yut Tahan nama ni ilin ni atau sema ilin ni atau semalu ni temak kononga illo galanut tema akses kat tadi lo kudu sampai gini agak tigo. Pivalnya julu saking jawatan okat dan kau salut tu pivalnya julu gini agak lo ni.

0: Det är man kan ju med ju inna och lägga till så att du inna lima att ge att akitte på lea du inna ngata taman att ta också alok akitte på lea ninga och kaos yung inna kattarillu ni det är man taman i pina så och si grata att det inna nungo ni tar man ikke på lea mig tack och energy forum gona gata och jag kommer att till lega ng mot kangak sen om mig dilaw may mata ta ko aga ko ta mata ko kati man nakasiyong mata kanok to ko ta kaptutik or kanok to ko ta sana kay ka pil o kakatigit to ting ta na ta Jackson sabi kita karitak lindaw ta na o kaktiulo ko mayok ta ikan ikati matilukit ta na kampanya kaktiyo yuta kuning kaumak ko ti lagan ng mood kanong ay salamayami ikong makuti lagan ng mood na pila ka katak to tas mas CBC kuni Toby o tao ipasak apakso na lang ako.
1: Tema kangyak sinang mit tunga suktit kataraw kasi kikotoy nang nit tamatuman niyo yu akago yung may katimatilusi o kausi kakataraw pisi takwat ikumakutilirin ng mit akingin ni
2: ihumagilutak ko okwalu aking it kubak pala ito yung lang na ang mata kaway malugta yung up tanong na bumi our electricity tam na generator ko generator ko mat okwalu mi atok tamasu tilo ni our electricity akitok pala ito yung lang na ang mat udyo sulirata ni human na laptop ano takwa hikinig ko to tama ano ko to ni atok tulon mga ta ni for our energy production
1: tay ma katimatilugit ukaktiw katarong megabi ilinak titinang mit nunaring ni kanok tu saksi mavit takwa ilinak titinang mit ukyok taktori mamin
2: takwa Yukon milu nunabin milu pilinyo lang matalik ako negolo pilaga ka lang mata hydro imak tako imak ko tuni malu ano kit ko tuni wind pilaga kang nilyo lang matalik takwa ang katigi ka ngata pinialaan at ilin natin si yung ilin natin si gumahong matalita ko nung aling yutan ni at ako tigi yung masungin lutan na udyang nakto ni tako ikiba katigiyak o kala katigiyak ka nabing niyo ang yukan ni udyang nakto tiyaba ni pinmari yung matam na tako nung aling at toktaw himaluak ni ilin natin si gumablutit ako ko tapaksuti yan na yun na bumi takumi nakti ya
1: takwa yu kan miute o kausi kisa kapigi kanoy lor ningin ni takwa glinu na ving mit kano pilire kakpat iling no udjirik tuwak tang ni
2: yu kan ni nunaling no kasutin kano at apekulok isutin lo kano ihumagiyaw mga tahan na renewable energy ang makano ilin natin chichia kung nakayang mga tatakwa nunaling ni sort of kano ko na customize tang matali tahan na ilin natin daw niya to ni kano ihumagiyaw chak mayukwalitam na nalunang nito hibulyo kataw matam na iling natin sinak udyang naktok nunabing nilo udyang naktok ang iyokulong ni takwa hydro projects pang nasuti tayo maunakunit ang pang nakhimaning matali kanok iling natin sina mga ata at ako iling natin taon nga kablo na nunat nulang nito titam na stand up set
3: Ujjak tulak tang mata panuila.

Benawi. Tana. Ingat tak, tak ada inu kat ingat Charlie ingat sila semua.

good. Mana tengah selang mungkin sekolah lembut uti sungai lembut di luta. Tapani 925 ngoko sungai ni tapani sungai kain dan nelayan lembut di luta. Tengah setia kasih tahu kena alat tuit. Ulamila kita kau ngamat September 24 ngoti lugu. Teh matamah ni pina soal semitu sakat ala kasilak. Takko CBC kita mana sani kilang mili lang mata. Kanu itu lang mga kanu takko kata lang mga takik kuna persop palang mga talon nit takko tersoping ini alam mikat ulang ayut. Amor people lesu ngau tinir lunu ulang ayok tan kausa lotu 925 pan.

0: Nunarinit, Pivalia, Yurigini, Tisafer, Tarate, Pertum, Pivalia, Yurigina, Pivalia, Yurinet, Mingmat, King of the Parmit, Pivalia, Yurilot, August 27. Tisarvegilavot, Nunarin, Nikanik, Katakin, Simon, Mangat. Koyaname, Pivalia, Yurigin Naravit, Ulumi, Yok, Tunga Sutere.
1: Okay. Tanda tapa perwadia ni nak buat tap atik bayi ni, ni jauh tu ada ugaluk. Nang minyak upaga tak lewat, nama kuah kuah cerdik yang ketika, tapi mana bagi kena waktu kesian ni tahu buk tak kau, nama kuah perwadia ni kena dengan kuah cerdik yang ketika, siapa pun. Aku ni ada dua yang untuk sur yang untuk yang seni ni tak kata untuk yang seni dua yang untuk yang seni tak mereka tak semua yang seni mana sampai kita tak tahu tuan untuk ni dua yang tak ada kalau yang seni tapi mereka yang semua cakap mana tak terjadi ni. Kain ini sangat cair, terutamanya nasiku si ibu kota itu. Terutamanya kalau susu banyak kau itu dalam segi yang, ah, ini untuk tangan kita mana si kuah yang kita kau itu dalam amat cair tu, ada di tempat mana si kuah kaya itu. Tak cuma dikatakan itu tidak macam ini, itu orang tidak macam. Tambahnya, apa yang tidak macam, sikit walau malu nak kalau tu kita macam mana tak terminum mana sikit dia macam mana. Nanti kalau kita kalau tu kita macam mana. Aziz tiada tengah tak semua ni jadi tu. Siku orang mungkin nak kira orang mungkin tak kaya angit tak suri, taman ni emak pun. Aziz tiada tak suri. Aziz yang uksa kat tak tu alun ni, orang ni kaya kita alun ni tanya tu, ikhtiar kita sih nak kaya kita alun ni. Tambangai nauling yang anu kalau nak paksuri, uksua nak paksuri, tapi mana uksuma nak suri mana, mesti kita setanya nak perlu ilah tapi mana kan dulu. Ambil tau, kena uksa itu muka orang taro kerjanya, ukir aksiya dulu, tapi mana uksa tak taro uksa nak kami. Lugu takkan dah, kat si kat temu kalian. Lugu tak semua nak cium. Ambil awal yang ikhlas mesti nak kurang sangat. Tapi kuah umi agak kun usik kat tertar orang muda umi agak tersedia jambu yang mager sokseti. Lugu kuah nak kurang sangat. Tapi kuah doktor orang muda. Dan ikhtiar itu nak terbentang memang umiaman. Tapi kalau tu nak terbentang untuk cari tiki semua nak cari. Mana pergi akhtar nak ingat cari. Tiki ini pangnat pergi nak cari. Jangan kau ni apa yang reaksi mungkin. Tahu muka betul memang aku terang macam tahu muka. Saya mengangguk untuk mengangkat diri saya mengangkat tetap mengangguk. Aku terang melihat bayi muda bunga tahu bunga aku tahu bunga tak ada dunia sedemikian. Tangan tak semua pemilik orang kita betul bayi itu. Akin dengan tangan kau tetap terkawal muda. Tak cuma betul betul orang tak sengaja. Ambil utamanya aku tu, sehingga yang orang mungkin betul betul bukan orang yang dengar yang Tai me tuo mannan, aamannan,

0: ipaksatan na unikartua katarok toka mikip sigasan na kayang miho uigunga. Nilang niya raming mati kao mayang mini unika katak dilugo. Tunga suk dilabo.
1: Nuka pia guru dilugo. Tapawa kao yung nga atak suru. Kao yung paksu tayo man na yung mga tabani. Kingum me aktu. Kingum me aktu. Kingum me aktu tabani. Siyo kayo. Apok si ma. Tabani katao. Siyo. Kingum me katikaw yung mga kami. Pinwakti mga kami. Kingum me kalakbak. Ang mga taba. Ujjakit sa lang mga. Kano yung mga kama. Kaya puram niya lang yung mga kama. Ujjakit sa lang mga. Takwa sa lang mga. Sibunin. Kawan ni kita kalau dia kata tu, mungkin maktawar tu, naglin nak doktor. Ini mungkin maktaw dia mager tu, tahu kerja orang maktu ni. Malik si Maya dia kata, tapi kerja ni orang luar sini, tinggal mewah tu, mewah di kolong itu, tapi Maya orang si Maya dah malu, out lah tu. Je suis un peu plus de temps. Kaya na igusir ako karawak nga. Sa aking mayunik padliya sa akpo nga. Ang maya, kagiging magkulungan karawak sa itawa, ulas sila itawa nga. Igyaka, ilwati akong naisakpo. Igyaka, taan panaglat ko kaya igyaka, ilwati akong nasi. Kaya siyong kaya siyong muka sa nasimaro. Maguro ya katang mga maya tapag na ilang nunatong ba? Sana kayang minunatong sa mga tapag na nere mana ako yung tapani lukya sa manali ang nikya kaya sa mayo may nakalo ang hospital lukya tapunit tayo nakalo ang hospital lukya kaya ujiri yung nikya tatan ang maya ujiri sa mga Tama na kutito arong metyo. Tawa ka, manaka una niyo yaro sa niyo. Tama na ka, kingaw na kiglingan ilang nakatay. Tawa ka kadaro din manaka. Kutito arong metyo tayo man na kingarong niya kataro sa niyo. May makama na kutito arong din. Ama tapata, kawita na mga, mga ujarasya na mga. Kenak tak lulus ni abuk tu tak kuat temang, abuk atau yuk cawal warna punga. Iman nak tak kuat abuk tahu itu mak kuat kenak tak lulus. Cumi maria yuk lulus, cumi tua lulus. Abuk atau ni yuk kama, apa agak apa yuk yuk tak iman nak perfu. Tapi iman ni tu. Agak ipang nakalok siya. Tamo ako tasungal, mamaktuarong nitaw. Kahit ko lang nadiskin ko tayo ng mami, mamangin na sawa ko kalok siya. Tapos nina kayo aro yung kawil ako siya. Sunaw ba paungay? Paungay aro ng matapang niya. Paungak tuktuarong ako siya. Jirar dikyan niya. Amma tabang anu ayo kya so batang ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam Ujungnya ni tak korup semua, tak kayu alun dalam kayu, juga alun, kayu alun, kayu semua alun, ikhya kayu alun nak semua alun. Tapi mana jangan lulu kerja tak kayu alun, malu kerja. Ujungnya ni tak korup semua, ujungnya ni tak korup nak tunggu, nama ngaku yang kita kena nak semua yang saya orang nak tunggu. Aw jadi mak, ada upengangan kah, buat ke agus piang dengan tamang. You like me, you show you atau ni aw berak semua you show tu tak, nau ya hulung ni. Aw yak tepan itu alukat negatya. Amma tapi ujar kita dengan bunga. Iman ujar tu kita hulung semua itu kalu rak semua nak semua. Iman ni. Aku dah tahu pang nak tuar ibu tambang anu nak lihat nangis kau berdiri kita nak ayah ulung. Uki aku cai waruk kurang nang mana. Uki aku cai waruk kurang nang mana. Taman kita siu yang nak yuk tak siu taman tu mana ni waruk. Time ada tu kerja jauh iba. Taman ujar ni kuya. Tamau tau adik bengal ngai iglu tamau mau na ngalu ni aku tau juga lo ngai isi ngai cura oksi mayu tak cuma adik bengi utar oksi mayu kamu kisah tak tua oksi mayu ni cukup tau jual sedi tak ni cukup langwin nak tak tua oksi mayu tak cuma nunagi ni lo tengah ni ibu ni Kisah yang dia kena urut. Kemasannya juga, anu rak tu letak alu. Ada kalau ningawi tekan umiak tiri gayu, iman tiga kata hujuk tu alu macam mana umiak alu umiak letak. Kaya mana kimi minyu tiga kata kau tiga iman ya wujud di muka iman. Kau kaya mana dua kali tu siapa mukayu aku tambang itu tambak sini dia aku tidak menyerama amma dia uji kecara pengetahuan tak kuat rasa kau ini mengaku namun waktu kau kau mana di waktu yang tu siapa nama kayu aku guru tambang itu tambak sini dia aku tidak menyerama amma dia uji kecara pengetahuan tak kuat rasa kau ini mengaku namun waktu memang lagi usia orang nak sendiri. Amma ya ujar kata semua. Anak-anak baru tuat yang dulu. Tak ku ilah bu ujar aku. Atteku ke? Tama ku ujar ini cakap. Tapi ni tu saya ini baru tak suka. Tuk begini nak cakap ini. Makuk dah lukus ni lina. Makuk tuarul dunia, mak ujar aku juga. Anu rak tuarul, anu lagi sabat tu pira juga. Anu rakul ni, time at tu siang mak petai betak tak kui lau mak petu tau tu muda petu. Siukan kadimah tak rulung, tu pekali lau. Ujur cerita yang nama. Tupera cukup. Tak umur kita maling. Nangis saja urutin nak cukup semua. Ika yang mencak semua. Tupai fokurung ni. Tamakun dengan. Kana kalau semua yuk saya urat. Tamakun dengan tuat. Kupaya semua yuk ni. Gila sebab. Paktau ya khasusah. Amma cuka khasusah. Kayaman. Cuka kena. Paktau ya. Aku cuma yang kau ingat waktu tanya cukup tak itu, tapi kau ingat cukup kali waktu ni, anu waktu alam, taman nu kyang na chukwa khano elika adleng ma taman na tenne rote rolu katakshune ne akwan e man tu jak savitte aktunga an doktor yiktar okiba yivine yiktar yivarana ana na gila oktara e man kiyo arbik padlek tuksurdu katay dimi kiyo arbimi kama manak kama uyaraktaraktimu nilgisi ummata tutaktarisi ummata kiyo arbik padlek tu tay man narunga tusaktarga tanatau akunyari uwanne kiyarakti mayo ana na gila oktara luke anak dili nagdiil diumayaru yakut annuktuaru wa nuraoksimakkaarsunia anuraaraarukil ataalakku kalutaimunaagui siukaim umiam pakkinisuktuaru yuktaarungerami ammataakkua ilagiyagaluagu tupekasukkaatigiyuksaunnerami amma tabba ujjeqitkaalerimuga tabbaniittigusuri anana mataiman tukikuru yarnerami tukkuyarsuliu tainna suka ilijinnanginnami anuraaluarnikuarungu tukkuyatuinarsuni paartoriartaakua tuktatuarilli ukkuisimanatulirtigut kullartakayaakkuungitturluunni ataatagalu tabbanilirami ikkivaarsuna ananagalu taana aanniartuksiarumi tamaani Ishivaka tawilini. Taboni tabu ujira diktaru vidliwa. Amma tabu ujira taboni tukama nutakakulugama tukikakunir tukshaw nangmigama sinilir tukshaw nangmigama ujira yun nitarna vidliwa. Amma ikum masarebunga. Kakuru ngoktidliwa kaya taboni akuni yukshaw nangpugu. Nuna kalau kahit di kultusyon nako tapang uang na mekanya eh ubal ka ano ako na padlal nito nakakay na muli iniulaw si Marita kaya man naru tamakul nga kaduna ako ni kaduna nakaing ni kiba ni tamakul nga amiga nungo ko tayo yuktu aru yuksa yubinyo yubu ukiyaksa aru lang ma ilagi ka ujebet sa nagbuo umiyak tuktu Kamane umiak cuan ngeru yak tuaru nang mat tingis rau kita guru. Taku tiku tuan udur udur juga ada ada amaninya wilau tau uang ayat ilau yang makut cuma nama sekai kanung maku ilau yang mayuaru nama sekai Takku nengai jauh tu, ini ketiak tuaru ibu. Ini kalau tak setanda ni kiler siapa dulu. Tapi aku nengai ujar ni jauh tuaru orang nama. Ini kalau tak atingin ilik kosingin ni kiler siapa. Ini mana urik wina ukiran ini kajuaru ibu. Madikaya akhirnya ini urik tu. Esokan malu waktu tuaru orang. Tapi si bunik ini makua, saya mana pahunya kau ikhlas mesti udah tiket itu, awal tu kau orang ni kau murah tu, makua nanti kuruin, anu ini ya, malik tu orang mesti mana ini urut tu, tamari tu ni si kau takkan ikhlas kau. Imain nang misi kinik tukak pala uksi magaluang man. Aili alu itamakua ila uluri. Kau isi mayan ni. Tae kena tikuru kibunit ika ya agaru kutaru. Tana ninga uga aku sune. Aku mei sune. Ata gila uktakarana sakku wakti ulune. Kibutiki ya ulune. Tae ika. Upakta wilati unatya binikuru nekhinilak kinitukuru. Ika jaluang nikuarung asa menaukia galuak siliu kakakot suniu. Aita ngutsalauk si magaluak kakak sunia ata angu kan pinnerluk tuoruk. Siinä on ihminen kuulataan, siinä makkiuroksi, me ihminen tuoruoksi, me nytakat tuoruoksi, me tai mannaa, jo pinnerluk kattelaan, angutakki on juhalvan. Anne radlaa yksi tai manne anne kuin nerdyni tai nerdyni kuin tai mut kakuta luo kamisin kello tai valu ingen malu malaga ja oikti ma ingrau se minu hatu manne tu malu malu rasau mu koja nakta kuhri tai tapani nikadlo malu kia aita kuin kota malu kia nihenyni la nuta no kaiman ne yimawara oxiu mota ne khayna no perukti tawsimagat tabani lukana ne aitaw so kada uchayni tabarit pilloto tabanga tilika uvinna malukyan tawiman ni tuka ila uchayni tukwa so ni tuka lukna tisen atrela oximagilu ningau ila oximagaga tani isigaito Tämä on minun saavutuksena. Anak struktural waktu maju, kaya mau waktu ni, tapi ni ni ni lagi yakin, tapi kena cuci sekarang nak teruk yang asing. Ama ya uji kerja rebunga, ikhmat kerja rebunga. Tapi masih bukan mata kuah, tapi kuliah tinggi boleh ni, tanah tipar. Si pukut iman alu doktor le tak ni alu doktor rahmat pergi pakar ni roti ni nak cakap cikul rukun nak suri abah pita kasih mak pertama ni kani paruk tu umat itu alu berlomi upah roti nak suri ukuran si pukut rukun tu rukun cikul api ujar kerja rumah tak kuat amarwali roksi mayo. Uri yang nalu, ini relau sima kong maguinya. Nak jukat tu yang mewah terlalu sima kong mengatai kuah. Tapi buat tu alu itu karma kaduk tu. Ukeh alu yang mesti bukan ukeh kita alu. Si kuah tak tu kau yang nafusai cuman. Tapi betul tu mahu tu fok tu timu tipa mama sama kunati. Kau ini maya yusyal negara kita panitai mana nuna diktakar tiuga luah, nanti juktak sui panitai ya kedisak dau ya ulukok tu. Singwa kita mana cunga ni gula tasiu ya. Tapi ni ujarik saja semua. Dan amawari ulah untuk ujarik juga amanuri ulah tengahnya ujarak di kulukku. Amatapani kang mailuan ni sublum ngel piu yung ming in ko naktiblar ni ni liaktar taraxuni ni ni liaktar dordu uyur du kerne u bur kerne kaskeri un artar sa na u yar mi utar na u yar mi utar sa ko u du yar na mi u khala oxti mayo tay na u kiar u bur kia pitta u yo e khala mi utar to kanum magia. Ak sublum magar nakel mitak yagel oxi magwa iman in kuno tum magar kang makani kurilu kajang na dalu kunilu okurani kunilu indalu ke uru yang na ngok picho ga siman nang matet tehumit tasu amma tabat bande tito kitaru kemaha anga jago yinga ramal ke ki tapi ni tapi ujar yang ni agak lain yang kedua. Iman ujar ini tu kahalus tu. Amai kumas kum ini ujar secara semua. Tama ni akan ibatik tabaulok tu kerjaulok tu tu nongin kita mahu di tahu yo ujar tanah tu tabang tu kita kau nampak mah tu kita kau nampak tu yang kemarau tu tabang hidup jalan tu tapi mana yang tu tu yang tu lok tu maju tinggi kau tapi naik kita mana naik yang orang ni tahu kami kerjaan kami kemajumu ni mana muda tahu tinggi kau tapi naik sikku jau kesak pesar negatta kanu aku kerjaan sikku jau orang negatta tap akan juga kerjaan mereka tahu siapa sih muka orang itu kasih kata nak jual lulus si malu lulus bungai Kaya menerima ini sekarang pilih tuan ulang tu ujian ni cukup ujian ni. Tapi tak nak ilah tapi nak yang orang ni tiket tu ujian ni korang orang itu mah ukur yang mahu kerja tapi itu ramah tu kerja orang ni letak tuan orang nak semua ni ni orang lau sekarang ni biasa pikir ni kerja orang semua kaum ujian ni aku tapi kalau kerja Nau yang orang nak kangman itu bunga nuna letak ini tiket tuan orang tu udah fikir itu tapi ni tapi okey mah kena aktu tahu abis kangman itu ane lihat mah tapi ni cukup kangman ni lah si macam ni semua aku ni ada udah yang ni semua tapi mana itu lah semasa bunga tapi unik aku lihat sama tapi Adik tak jual aluk tu cakap adik tak aluk tu aja, tu tak aluk tu aja. Okey, orang tu buat ni, buat ni, faham ni, teman tu. Tapi atau orang semaya ni, aluk tu tak aluk aluk kaki ni, unik kaca paratur bi.
2: Kuyen nami laru sakti di takwa anga yukati lu takwa angu tau ningin lu ujiri katero pigi nukkayu itu ningin.
1: Ila ujiri ulukana maa tabbari uka pili reyun. Takwa ang nakulin pili reyun. Iman khanu lita magaru. Niman uwati tu gitu li kiwi mi Tahu tu ya, tu sama kuning aku, telefon itu nau ya, tu iman nau lok si mangit tu aku, pilihan nau tu tu, ujar dia lok si melek, ujar dia lok si melek, aku tu tak kuat, kiwang aku hidup tu, tapi mana ujar tu tak kuat lok si melek, tetapi ni unik sama iduan, sama gua jadi kau orang hidup tu.

0: Hi. Inumma ke hotel pun ni kuk cua mai nala lau kene asih ribu gut. Ya ni kuatamik. Inak titil logo imealup miksani. Mana ukalima hati kasih mejonga kuk cua mai inumma ke hotel pun ni ya ni kuatamik. Ya ni ngai. Pina suara kau sih ulak teme kuk cua mai tu sautikku kau tehalau juga bi. Imialu mitchani tamanna unika kenna unna dai
1: unika on roban telo hosgalo ya atakollala gane ha ai todi kula hela yoga ma hema alo ga haksuma de ak nilwango inu subura ma ne asitte sema yaro ro mo ne usu ro oktobra arukto yo unne man mandale inu usige oktobu Ibiar undi tu nama sahaja melayu dalam merenyui cebang. Imuk tu cebang hari mana tu nama muda. Dia agnik semalu kita lagi jauh juga. Saudik kura jauh juga. Dia agnik biar cajut dengan tu mung. Ijin dia tercari. Tak kena tercari. Dia agni waktu apa umur. Tempat tu ni kan, biar sekta hamil kalau terus ni, waktu ni kurang ame. Ibu yang itu nama sahaja orang orang masa. Tapi macam biar sekat tu sahaja waktu ni orang orang masa biar aje. Tapi macam tak kundal ni utuh ni. Ujar waktu ni kan, ada nak waktu macam ni. Tapi macam ni nak terus terhalang ke seluruh bunga tu terus dikurung. Isuwaan nasa tutuwaan ang matemang imiyalo isimutuwa kaya alam paman na kangayan na tuyo tayo chupa lang ang kalwaktut paan na kuwa pa tayo mga kapigyala o tilo ko taman na nuhi patalya sila o yung piyusaking itabot piyusakabang itabot sumalo ko tiyo at tila o yung wakko biar sini ini cukup tu si temang itu ini adalah matu luang nemu hanya nerun itu temang itu secara kolat kutu ame temang desa matu agak luna juga nerun ini usut temang cuma tuang sempat temang Bicara sendiri, ini bicara sendiri.

0: නිර්භක්තිය මානවත කල ඔක්ටෝබර් කාල උටන් ගෙට කොරගෙන දාලා උට කොලොට වෙන්නම් නේ මැති කෝපේ මොමයක් දාම් තු සද්ද උට කොලොට වෙන්නම් නේ තේමලි තනජව උමයන් අවලන්නා එම අක්තව ගල්ලන් තුන තුබයක් මන දාතන්න එම අක්තව ගල්ලන් තුන උඩින් මක්කයි ආයවල ලක්ෂොම් මකට උමයක් කුල් කනම හැජස්ත ගෝඛන් යන රමවා අයියවලට නුන පියවල ඔක්සිම ගත්තා කප්පේ නංග මගාදුනේ ජයසුම නුතකව මහාවේ ඉර උංගෙත්තුන් කප්පේ සුර උංගෙත්තුන් අරුන්නේ සුනව තු වායක් ජවලක් තිබෙනේ උගල වක්තුකු අනුවා පත් ජගත් ජගසිම යුවනේ උගල වක්තුකු අනුවා අංගෙත්තු අන්න මකසියානේ යගල උංගෙත්තුකු දිනෙන් නිකුතම නුනක් කුනනම වගොන් නැතිලක්ෂම ගත්තට කනම හදිලාම උඹලෝ කැගන්න තවනම් අය අල්ලන්නම් මන් තමන තුබකයි තුබබෙන්නේ කොලකයි තමන තුලක්ෂි මල්ලන්නම් මතයි මන් නුනරේ තුන රකලක්ෂි මගත්ත සුන හංගෙන තෝමෙන් අවුලක්ක බතු අල්ලකොර මතුමෙන් අල්ලකොර මකෝ යගන්නේ මයි කරතු ගන්නවා
1: කක්කීම යටකන්න කිං අගලොම නුබු කොළවා තප්පින්න කංගයා තුවපයා ගහලුනේ අංගිජ කොළුනේ ද තුවපයා ගහලු තක්වතා කො කිං නානින් අනේ තක්බන අක් ආයිවි ආද කක්කීම යාලා මිෂෝ ආරුම්මට අක්කායෝ ආරුම්මට තක්සප් කාරුම්මට පින්න කිංවා උයාරම් මෙන්මන් ආයිවි ආරුම්ම මෙන් මට තක්ප කනේ තුවපයා මෙ කක්කීමයි වාරේ දක්වල කාවිල ගමෙන් අක්කාන සුක්කල අක්සුටි තුපයා මෙස්ටි කක්කාගලයි තුකුලුන් නමත කක්කමිස්ටි අක්කාගලයි මගේ අරුබුටි උගලවා තේම akana sukkalo akhulde tamakko sibud nengen akkakkao tawna suktu gola khala jao ya gangam nukkakattalang mata kalare lakto arum mata ai me khana khamit tarung mata ilengil dunne napallo agalam magara tunniku bunga khalam magara khoting ai me okangane ai me ingmi no khala ya gao jo akto arung mata nuk kayun nek tuta kang ayu lakto ting ami su arum lutik dulu Tama ko ay bilago le tuga kalat tulo ilang le tuga kangitun kala yakaw ni kumu ay bang tuko ka tawo ng nakuti. Tagba tawo tuko na sa nakuti ko tagbo ng sa ati ang ano kisak suta ane kaya kura ng kisak suta tama nga tawo tuko na sa nilago ng nakuti ko timok suta tama ko ilang ay bilago le akira tawo ti imano akidak tawo ka talaga dulo ting Imak tu jauh betul lah tu dah siapa ayam itu makwa nu nunggu pada yang awal yang tu kulu lah kami nu yang agam itu leh dengan pisu ke agak tu aksutik pada tuin nak aksutik sini tuin nak betul aksutik ilang itu pisu nak tak betul agak tu aksutik saya mana suka itu korang nunggu pada yang awal yang tuin nak kami asyik nunggu tuin nak aksutik kaji kami ane tuin nak aksutik Ai bila aku lihat sama kau tu kunga tu, kami semua ada urat suting. Tu kunga itu ada, kami semua urat suting. Tak boleh kami maksudnya ko. Tapi kunga hidup tu anu nga urat tu, takkan ikut dengan mago hidup tu atas. Tapi kua ni waktu hidup tu hak bina, kan ikut takuk seorang mago. Jadi datang kunga tiken datang kangen sekolah makan na ni waktu nuna hak bina kura kangen suatu abla kura matakan ane. Angi jokulu tu ini kan yang jokulu. Kita datangkan orang dikin nato kisah serta. Kang malu ke angin kau ikut tu angin jalan seri pi jalan seri ikut tu angin. Kita usir tuk tu tik tak kau meyakulu. Tama mereka tama mati kuyung neng usir tuk tu alu tik. Ubi lah serta lu ke atau semua ubi lu ke makung neng takkan angan. Amangnya kau ke ada kerja. Ai baga sung ngisuta kiyo agdun na kulo nusi na sukluta tak walang e kauna sura sura tanna ai bida ngare dai ko to kung aktuaro le doktu nanung nu nanu kale ad laktu aro nu mun ka guru yaktu aro ke di akko sale le okse mun me gati guna nu ta hak punga ngoi yo yale le okse mayok ta itu mane ami cho aro nu sigale le okse mayok kana nu ta itu mane Ila tak kuya lek tu ngalau kami suruh alina nong nepi lek si magama. Tak kuka tenang kalau sungai dia ila ila ayah angama. Dia cuma ni sibuk lek pama kami suruh tak kuya lek di kedai gua. Tapi macam cara orang macam tu gua. Kau ngau kau tak cuci alat itu gua. Dulu nak alat kan si malak tu nak luar ni. Tapi kena kaya orang melayak tu tadi. Tunggu alat gua di mana orang di kadang macam. Ibu makan lalu dengan jual lain, na unik kah kau yang mana tunggu kan dah jual lalu unik kah ni ada banyak. Time, time kan ini rasulan oleh anak nuta hangis tu nuk sulit. Tak pernah manau ya anu ngau di dalam semua kita tur lingmon, upeng aku. Ya tu banyak kata aksi itu ko. Jadi tak pernah saya yang nak mudikin nyata, tanah katuk kah. Tak pekan sayang nang metu benang. Katuk kakun, kita nak apa kata kanu nak kata kaktu benang. Jika nak nak pekun katuk kak, saya mukti nak kaya kaya adung menu kaya kaya menu kita kata sehat yang anu. Tak bani ubat ini ni belok sana, ulik kada kami. Akbang mego nalik sila oksi magalu kami. Tuwang mugo pura yu adung man. Aku biar doktor naik doktor ni, aling aku itu atau orang mana, tapi mereka itu sekuat orang itu saya nasional itu tahu nunggu tipik pun, nani gupti ko, sekuat orang itu tak titik makku, nukak sini, tapi mereka tu kau nukak sini, tapi mana nukak muat nak tuk saya kalau aku ni nubuluk saya nukak mai itu, asalnya tapi mana kita semua nukak sini, tak tuk mana ayam, maya nunggu orang kita. Kerana naik jalan nak cuta, naik jalan ni lah filter cuta ublu ni luka makong ni ublu kata macam mana, ama nunut dia nak bunga kaya orang pun, angin kaget cuta, angin kaget cuta, nuna tentak banange kaxti mara fele suta ay bi xiyo ko ya dam megatta ta no nga chat lak tamanna sare yak sugo ta wona itti be way bi xiyo ko ya dam megatta ay bi xawti mi xawji mo ngena ta tay kan ele xaga da ci mang motay ko akhe on ta nak wer na wala da xiyo baye be dinga katuk ko tuku nga yo aro rek to nane ya aro ngi megatti ko I don't know what to do. Maktakak la dok tu ko sura ta ta na nawya nanung lu taman na khang maktay ko ta simot lak tu aro le da muk suaro ta ma ja aro ko dok sune tai male ti mak tu ti ko a ti la o ke ak sadam ma ak tu ba siku ba le ang ti lu ko sura ak tu ba ro ma put ka lang manun na Hemok chakleta da ketai kung ngoi chilta ke bukuna no kanekwa ake kak lak do le lak sim mong mong mata. Ake la dai kung ngoi lak mega ta hemok chakleta buke ak tango na mok hemok chen mang dak ma puta kalang man. King nga ada ung maning na. Ta ma lak chak lak uro ago nak chak lak uro kuda kanonga ta ina ak be ari nubu ak do kudung me man. Tana kangya to apa yang ublune takannan nuwa king aro ublune kangya tana to apa yang ublute awatinge takanuma nak sak lagu de kutano akak sak sulta temuk sak sak sulta tano akak sulta ilangan ta cuma akdak taleo ane tokolo lakthune ta imrena akbe ali ti bitte akol tunka mane lakthune ase ladak pawu khangan khimuk sak sulta Anganu auto nanuk takak punga, nanu arum makai umata, amisu arum uta nanu e. Takbane nyele yu arun akbeng ming. Takbane nukkang adota, kungga ada gattiko, nasa ada gattiko, takbane tau dukta buta akwa kinga arum man, taima ilang itali sima yu aru ipitil lukit. Takwa nanu e katakbane itu akbeng mitu, 52 mudlu di tau dukta buta akwa, 50 ngataan itu, 52 nguyu, nasa gattiko. Asi illa nasa aniksutiko, akka kulugaro, sakyan nagaro, upangaro, nannake nasugi atulak suta. Pilu akdeblu takwa illa bud, mienak silju takim mutinning. Kitukki aiko, kupa akbakuktungan mienak sakatablu ni, kaini tattu innam. Pilu akdeblu, takwa mienak silju ting. Kanit tukudu umau galua. Nannake nasugi atulak suta takanung ammuk kayangung man, taman na. Atok tabu uyak adlado na kayo tun lablo na do inna ira kinga uta laga ako kuluk tun na do takanong ammo pangul katta tanan no tigligan tamaw na kanit kuluk kun kanit tun mga kuliman na kuktunga sa tigligan uyak tun eh nala yo kaw yung ito amma ani ko ako kusulit tao mo na nuktao Amma sudah kahangi kadu, amma udang mingman una, nanok tak bau udang mingman, uyang mingman, tak baca emang kuru rumah, tanma ilah buk akak kuru kata aku nanu ya aku nenganon, kayak mak kritik kong, takkan nunggal tak sun, tak pikir ilah buk nanu ya aku nengan itu, kayak mak kritik kong takkan nunggal pangok sunom, nanung di sana kota kata sun sin sinik tu neng, aje lah. Kanit cukulu ulang mata, atau nak kukak sil dono, tak bane kukak sekan nung, kukak sik kendera selalu naole jengi tung kati mana fil aje kuruk kuda, kung tak bane abis tu nung, nan nak kerak tu nung, ulaja lak tu nung, abis tu nung. Biakat inna kung na juga ilu aku sulen nano kemasing man, tay kung a ilu iklu anu uyak tu aku tay kung a tay bu yang niang man. Asi la tay kung maklunga kani kaya ano tamang uyak siya ka laksuko nukaklunga amma ujak kami tak buat ni tak kuku agam utara agam kuku agam nak tinggal tu koru ni utara agam iklu anu ah awal lang ma iklu anu ah tai kuku ah am ujak tera tai kuku agak agak tu ngah tai berai kuku no ujang ni aming mah kuku na juga aru iklu agam mah am tak berai kuku agak am mega mah am ujak ya tu am mega mah kuku agam nak tinggal tu koru sulle am masulle iklu anu awal lang agak tu ngah sama tu mana cai kunga iklan urutlah sih mereka amal cai mau yang ni amin madak buna tu ko aksi pagi aksi utai mah tak buna ujak kau madak buna aksi lah tak buna ujak ni amin mad tak ugi ada aksi tu ko kacau guru tu ko tu cai mah si macam guru aksi anak mah pilih lagi mana nak ikkan ni lagi tak yang nak kalau time aku kira pada tujuh saya waktu waktu aku nanti mengalir kalau macam ni next aku kan itu aku juga lagi ngalir umur aku kan. Asyik tapi anak dia macam no, siapa ni nak nuk semua kat sana mengalir ni tak yang nak kalau yang itu amma kaku juga kat sini kan nuk kiblo ni. Tapi ni tak yang nak tak panik kira lokal lah ni nuk nang mengman. Tapi nak siapa nak sunyum, sama orang atau mau buat tenun, akang manilan, tahunan ni aktif mana cerdak cerdak, nanti koro yak tua lo kat sini tak si jarau kat, tak kekago yuk kalau waktu ni, aktif mak kalau waktu tak si dah, tak angme aktif anik cerdak tak kekago yuk tua koro kalau angma, sama nak sekian nama nanti bukan nak sak lagurung, nak sem mageung itu koro, majuk kalau itu alun itu. Tamaun nak himuk sekali tu, tanya nanuk tengah, bukan mereka sudah mengerti ko, aktor sekali ko tak bangun mayo kagak sekali nak himuk cikun, acara tikin nanti ko, aktor kagak sekali tak mengerti me, biar nik kati ko perok sekali tak bunga, perok tuin nak sekali himuk sekali ko, amma iklub tinno iklub utai mangan itu ko tu kalau mengomong singik kalau aman, kacang main nanti. Taman nak mixi pun atau ni atau kengaruh inna guru belum nanti mana tasio inna gua waktu juga guru belum itu. Asyik ada kan namu tasio ujat tak perlu iklu kah bihun kan tak kime. Takkan nau dengan ama akak dengan ayu doktor orang mereka inna kumun. Tak boleh ipu tak kau tibun kime gua guru itu sulit. Kamu ialah ibu tahu ibu lagi tak suka kan mesti yak suka. Tapi kalau kamu tahu ni tak suka tahu nunga, akak tu tak suka ko. Akak tu aning mata ama ubah ko enok tu akak tu koru yang mengata kan melu tamu ko imnak im tamu awak ni ikhlas nanti ko akak tu koru yak suka. Akanik kata ikhlas tu tak baca ko dong ikhlas bukan itu ko dong man. Kem mereka tak suka tak mau ikut tinggal tiket kita, mana tu mai korang mahu kita jadu tu nak kita. Pisau belum tiket tak jadu nak korang, kem mereka tu yang hakong itu belum nak, kem mereka tu jadu tu tiket lah semua mereka tiga. Tak boleh tiket nak tak ikut tinggal, kem mereka itu tak suka. Ayah,
2: ayah. Ya, apa yang ikut sebut tak boleh mengiman, tak nak aku utsak seorang awam aktor, selang mereka lawak semayok. Mikit Dok Bruce. Ilaun nak cakap ni apa sih? Biar ni kita buat tahu tak bawa leh laman. Kau ni melak pergi tap court. Saya eksekutif kauyut. Taman yang katih kauyut sila bunga. Robert Scott Vito. Aku buat tahu saya awam. Saya eksekutif.